0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Richardi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa a kalalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan dare. Gwamnatin Amurka ta labta takunkumi akan wani dan canjin kudade dake Najeriya yayin da Najeriya da Burtaniya suka jaddada aniyar su na karfafa hadin gwiwa wajen yaki da ayyukan ta'addanci. Za ku ji kuma cewa hukumi a Burkina Faso sun sanar dokar matakai da nufin samar da sabbin dokoki kan yancin gudanar da addini. Kun ji cewa gwamnatin Amurka ta labta takunkumi kan wani dan canjin kudade na Lagos a Najeriya Muktar Muhammad tare da kamfanonin sa guda uku bisa zargin halasta kudaden haram ga kungiyar da ta'addanci wato ta IFAB matakin da gwamnatin kasar ta yi na amdashi a Najeriya da kuma hukumomin kasar da Burtaniya sun jaddada aniyar su na karfafa hadin gwiwa wajen yaki da ayyukan ta'addanci da dota barazana ta fannin yanar gizo da ya da labaran ƙarya da sauran kalubalen tsaro da ke kunno kai kasashen da sun bayyana haka ne a lokacin wani taron hadin gwiwa karo na hudu da suka gudanar a Abuja. Hukumar kula da kasuwancin hannayen jari ta Najeriya ta umarci a dakatar da sayar da hannayen jari da matatar dangwata ta kaddamar saboda a cewar ta hukumar tsarin da ta fitar da shi ya saba wa ka'ida. A daidai lokacin da ake ta kiraye-kiraye na ganin jama'a sun guje wa sayan hannayen jari daga matatar ta dangwante. Hukumar yaki da sha da kuma fatawcin miyagun kwayoyi NDLA a wani samame da ta kai a karamar hukumar Ibarapa a jihar Oyo ta samu nasarar cafke wasu mutane da ke aiki da wasu kamfanoni da ke sarrafa da kuma haɗa magunguna na Jabo. Rahotanni daga hukumar na bayyana cewa jami'an sun kama 'yan Najeriya haɗe da wani ɗan ƙasar Mexico a wani daji da ke yankin. Nasarar ta zo ne makonni hudu kacal bayan da hukumar ta sanar da rusa wani babban ɗakin gwaje-gwaje a wani daji da ke yankin Ijebu a jihar Ogun, inda ƙungiyoyin da ke ƙoƙarin mayar da wannan yankin tungar masu fitocin miyagun kwayoyi da magunguna da aka haramta mu'amala da su. Ma'aikatar lafiya ta Faransa ta ce wani majinyaci a ƙasar ya kamu da cutar Ebola bayan ya dawo daga aikin jin kai a yankin da kwayar cutar ke yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan dai ne karo na farko da aka rawaito mutum na farko da ya kamu da cutar a Faransa, kuma wanda yanzu haka ke dauke da cutar bayan ya dawo daga Afrika. Akalla mutane 260 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da 2 a Uganda ne suka mutu tun bayan bullowar cutar, kamar yadda hukumar yaduwar da cutuka ta kasar ta